0: كلاش تم كفافي.
1: وطن بلال تمشي وانا فيه. هذا تشكات نعم أنا أقوم بكتير. قاسي لو يوم ده يوم ده كل كل بلال فيتي بيلوت. يتوه زين ما فينا رتبة ثانية نكو تكني تكني سنا فانا بارنا فيه. فانا رتبة ثانية لي. بيز زين رتبة يسين مفانسون. أرمانا ركزان كوا. يوم ده تشكنا أنا ناسكوم بلال بيدي بيه. Bisan bola tiara ka ini tarik be bola tarik be cik tadi rat sini si bola di bincang nasa dia utam bola sar chat ada pasang
2: sar be ni yang dia kontrol waktu ni anak iran be kuntun apa yang kuntun apa apa apa yang kuntun lah patalah sama nak get get sebab nunggu tu sama ni sih jauh kita tu ni
3: siapa yang sini tu mana kan siapa lu Mandusi mada kaya, kaya orang dalam pangsun mada kaya. Kami tiada itu na corona itu sedih. Betul saya rakyat na tawan bawa. Insaf cara tu pun sulit kan orang demi insi jerena macam siapa. Yom nyasa tu pun bau minasa ni cuma nanas. Amseng ba mandusi rusuk pada kaya. Jika mana nasi tu, walaupun ni bulan raya tu mada kasi cara, tiba nanti apa yang bisa mada kasi cara tu pun
4: saya. Jorang jenah marah rombola, kalau jenah jenah, datang betul ngah saya je, om desa ka mada kalau tu ada kulkuli, aku dah kasar tatan, alas tatan aku semua bi cut sajian leksis, untuk nasarai nak kamu semua bi dia kuat, je. Cicak tu fana fana nak kultur tu jauh dari sini. Sebelum masuk ni fana kan fana nada loh. Cicak batin nada mabro bro punya sahaja ini kan sahni san malakat. Hello Bayu, Finsam, Gaya, Malakat, Sofia, Ifayela, Nusari, Nusari malakat. Tu saya nak milu fana kan? Kalau sebelum tu saya nasi nafah marina. Dia sakit turun fana kan? Abe, mano is, siapa mano betul fana kan? Kasangi, sungguh saya lusa semua tu misalnya, lalu si marah apa no?
0: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk faham.